Oke, berlalu sudah sebuah lagu dari kumpulan Kembara dan juga Habibah Osman, Menentang Badai. Apa kabar Auda pendengar semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Helmi kembali bersama Auda untuk hari ini, hari Rabu ya.

Oke, okay, berlalu sudah. Melissa dengan Cinta untuk Nabila. Apa kabar Auda, pendengar semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang kita harapkan. Hari ini hari Rabu 8 Muharram 1448 Hijrah, 24 hari bulan Jun 2026 Masehi. Dan di perjalanan hati-hati kemanapun destinasi, semoga selamat sampai ke haluan masing-masing. Bertugas sama bertugas, lakukan tugasan Auda demi agama, bangsa dan juga negara ya.

0: Dek, dek pelahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul. Nyangan jalan ni. Sabar.
1: Iya, dek.
2: Diam saja kita buat. Tanam kanak di sana. Relax saja tu. Tuna. Kuning lah kita berjalan ke depan. Sampat ni, dek. Sampat.
0: Jangan, dek. Sekarang hijau ya kerang berbalik ke Lampung atau. Baru kena jalan.
2: Sampat ni, dek. Sampat. Sampat, dek. Sampat. Sampat. Sampat.
3: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

0: Harmoni FM 94.1 97.7 FM. FM.
1: Ani ada bis kita?
2: Oke, terima kasih kita.
3: Astah. Oh, ya masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau kucingnya. Agak tak sana.
2: Jangan macam-macam, bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila kita ni membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan kita ni tu.
3: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
4: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, "Anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi." Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala."

Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Chapters, Titian Rindu, 338 Mele Petang. Masih bersama kami di Harmony FM, teman berteman kita di ruang udara Harmony FM. Hari ini hari Rabu 8 Muharram 1448 Hijrah, 24 Jun 2026 Masehi. Tak terasa bulan Jun pun hampir ke penghujungnya. Jadi lebih kurang setengah tahun kita berada di 2026. Segala perancangan mudah-mudahan selesai dilaksanakan dengan sempurna. Kalau masih dalam perjalanan untuk melaksanakan, semoga ianya akan berhasil.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 2020

0: Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.

الموصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب

0: alai.
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir. Babahnya!
2: Kenapa kan laling teriak-teriak aneh?
0: Ni bah mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Alay, sedang-sedang tabung mobil lah ni. Ya, Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
0: Ih, berijab juga babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ni ditakuti merosakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alayani? Kesian eh, berkusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar, bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skrin berpada,
1: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Siaran ini dipancarkan menerusi 94.1. Sementara itu bagi daerah Belai dan Tutong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Pada pertemuan kita hari ini, Khamis 9 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 25 Jun 2026 Masihi.

0: acara yang berlangsung selama 5 hari sehingga ahad ini dikendalikan oleh QD Roses Event Management dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Pesta makan menghimpunkan 60 vendor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman termasuk hidangan tradisional tempatan serta sajian moden. Pesta tersebut bertujuan mengetengahkan usahawan tempatan khususnya dalam sektor makanan dan minuman di samping membangkitkan lagi aktiviti ekonomi dan pelancongan domestik di Daerah Tutong. Bagi memperkasa kompetensi jurulatih dalam perancangan latihan saintifik di samping meningkatkan kualiti kejurulatihan negara dan membina pembangunan atlet secara berperingkat dan mampan serta dapat mengoptimalkan prestasi dan pembangunan menyeluruh atlet selain dapat menjamin keselamatan, motivasi dan keberkesanan latihan, petang kemarin diadakan Majlis Penutupan Metodologi Latihan Berprestasi Tinggi, Kursus Perancangan dan Periodisasi. Majlis berlangsung di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanah Bolkiah. Penyampaian sejarah disempurnakan oleh Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, pemangku pengarah belia dan sukan. Kursus yang diadakan selama 2 hari ini antara lain bertujuan untuk memperkasa kompetensi jurulatih dalam perancangan latihan saintifik di samping meningkatkan kualiti kejurulatihan negara dan membina pembangunan atlet secara berperingkat dan mampan. Sukan. Saingan aksi peringkat kumpulan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan hari ini melibatkan 3 kumpulan. Awal pagi tadi dalam aksi kumpulan B menyaksikan Switzerland menang 2-1 ke atas Canada. Bosnia dan Herzegovina menumpaskan Qatar 3-1. Saingan diteruskan pagi ini dengan 4 perlawanan. Dalam aksi kumpulan C ketika ini Maghribi menentang Haiti, manakala Scotland bertemu Brazil. Manakala kumpulan A menampilkan pertemuan antara Afrika Selatan dan Korea Selatan, sementara Republik Czech menentang Meksiko. Disampaikan sekali lagi berita utama. Modal insan berkemahiran harus dibangunkan bagi menyokong ekonomi Islam yang lebih bersepadu dan siaga masa hadapan. Pesta Pengguna dan Ekspo Perdagangan menggalakkan pertumbuhan perniagaan serta peluang komersial merentas sempadan. AIPA CODD Platform Perbincangan menangani ancaman rentas sempadan pengedaran dadah dan jenayah berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat diikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: Masihkah anda mencari pakej umrah atau percutian bersama keluarga dan insan tersayang? Jangan lepaskan peluang istimewa ini sempena Consumer Fair ke-33 bermula 24 hingga 28 Jun 2026 di ICC Berakas.
1: Kunjungi Booth Darussalam Services dan nikmati diskaun $100 Brunei untuk 33 persertaan awal, dan setiap tempahan bagi pakej yang dipilih akan menerima cenderahati daripada Darussalam Services.
0: Pilih pakej umrah yang selesa dan teratur atau terokai di destinasi menarik bersama pakej percutian kami seperti Korea, Itali dan Switzerland, atau ke negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan dan banyak lagi.
1: Bagi yang mengutamakan percutian mesra Muslim, Darussalam Services ada menyediakan percutian yang sesuai untuk keselesaan awda sekeluarga.
0: Bukan itu saja, Darussalam Services juga akan menyediakan kemudahan bayaran ansuran bagi memudahkan lagi merancang perjalanan impian awda.
1: Kunjungi Booth Darussalam Services kerana tawaran adalah terhad dan hanya tersedia di sepanjang Consumer Fair ke-33. Tertaklu pada terma dan syarat.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia, yakni penjaga itu, seperti dua, yakni jari ini, di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Wow! Is that the new Tertavias HEV?
1: How are you? Midangar, Tuta Brunei ada display di Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
0: Nice jual tu ah, apa saja lagi ada?
1: Ha, this is where it gets interesting. Tuta Brunei ada offer 100 hadiah istimewa yang boleh dimenangi untuk setiap booking.
0: Woo! Untuk bila saja tu ah?
1: Mulai 24 sampai 28 Jun 2026. Amazing je tu.
0: Apa saja boleh tani mana tu?
1: Macam-macam. Vouchers vanilla hingga $2,000. 75 inch smart TV, smart gadget, smart watch pun ada. Plus, ada banyak aktiviti jual untuk menang exclusive merchandise.
0: Baik kata ni mengagang, ngam jom ikan ke sana. Dari 10 pagi hingga 10 malam, kunjungi Toyota Booth kami di nombor B58-B69.
1: Semasa Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
0: Toyota, number one best in town.
2: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
3: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
4: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
5: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
4: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
5: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
4: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
6: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.

Bagi sekarang pukul 7.34 pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih bersama kami. Baiklah, dikongsikan pemotongan dan sementara bekalan elektrik dijalankan hari ini Khamis 25 Jun 2026. Bermula pukul 9 pagi ini nanti hingga 1 petang. Kawasan yang terlibat stesen elektrik Tanjung Nangka, Jalan Kulapis, Tanjung Lapir dan kawasan sekitarnya. Ya, penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja kawalan dan pemusnahan binatang perosak di kawasan tersebut. Ya, baik, bekalan elektrik sementara akan disediakan. Pemotongan akan diteruskan lagi ya pada hari Sabtu ini, 27 Jun 2026. Juga bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang, kawasan yang terlibat stesen elektrik 165 Babatik Kulapis dan kawasan sekitarnya. Ya, penutupan sementara ini juga

Baik, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM. Ini dia daripada Haji Awang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai untuk gas ya. Haji Awang, #1963 yang berada di Kampung Lambak Kanan, Kawasan 2, Negara Brunei Darussalam yang mengongsikan kata-kata ini pasti ada. Pasti ada yang nampak sangat bahagia tapi rupanya dia sedang sembunyikan rasa sakitnya. Ada yang nampak diam tapi sebenarnya dia ada sejuta kata yang ingin diluahkan. Ada yang selalu menasihati orang untuk terus kuat tapi sebenarnya dia sendiri sedang lemah. Ada yang selalu menghibur orang tapi rupanya dia ada kesedihan yang sangat mendalam. Wah, cantik kata-katanya. Itulah dia. Pasti ada. Terima kasih Haji Awang ya. Baik, ini pula ya daripada Haji Sari dan isteri tersayang di kampung Setiabi ya. Baik, selamat pagi, selamat bertugas, apa khabar? Ya, saya sihat. Ya, terima kasih pertanyaannya dan juga kepada semua pendengar Setia Harmoni FM. Semoga di pagi ini segala usaha dan apa jua yang kita kerjakan akan mendapat balasan yang setimpal dengannya dan semoga mendapat rahmat dan redha Allah jua, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin.

Baiklah, terima kasih juga Sarbanun K menyapa Harmony FM. Baiklah, ini pula dari Zuleha Osman atau Nenek Leha di Kampung Kiudang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Ya, selamat bertugas kepada keluarga Osman Ali yang berada di rancangan Purbanegara Bukit Beruang Tutong, Tanah Jambu, Skim Tanah Kuning Raja Jati Delisai, ya Kak Haji Habibah Haji Ahmad yang berada di Kampung Pak Nunong dan pendengar setia Harmony FM. Ya, apa khabar semua? Cuaca alhamdulillah di Kiudang baik ya. Bersiap-siap kedaikan turun keraja sambil mendengar Harmony FM. Jaga diri dan keluarga, semoga kita ni semua dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih Zuleha Osman. Terima kasih juga awak Osman menyapa dari Sinarubai. Ya, juga dari Ayo ya 255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Khamis. Ya, indah lagi mendamaikan katanya. Selamat bertugas. Terima kasih sudah sarapan. Sudah tadi ya. Terima kasih pertanyaannya. Baiklah, cuaca di kawasan Kampung Merangking pagi ini alhamdulillah baik dan cerah. Masaan ini santai-santai dalam perjalanan untuk bertugas ya, sambil mendengar Harmony FM. Ya, semoga peminat Harmony FM sentiasa dalam keadaan nasihat, sentiasa dan segala amal ibadah kita ini diterima Allah dan segala hajat kita ini hari ini dimakbulkan. Dan semoga kita ini semua sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, Harmony FM tetap di hati kami semua. Itulah dia. Terima kasih. Ayo 255 yang sedang dalam perjalanan ketika ini. Juga daripada Babu Dayang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Cuaca di perpindahan Kampung Mentiri beransur-ansur cerah ya. Katanya membuat donat untuk serapan bersama keluarga. Wah, dari Babu. Terima kasih Babu Dayang. Selamat serapan diucapkan bersama keluarga tersayang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat hari lahir, Senahil Happy Birthday ditujukan kepada tersayang bro uncle Nini Iring Masri bin Julihi yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Semoga Allah sentiasa mengurniakan segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang. Semoga Allah mengurniakan kecukupan, kekayaan iman, harta benda dan agama yang diberkati Allah. Juga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah jua. Diberikan iman dan ketakwaan dan keampunan. Dilimpahi kekayaan dan kecukupan, rezeki yang melimpah ruah serta di luar jangkaan ya. Semoga dikurniakan kecukupan semoga dikurniakan panjang umur yang panjang ya, dan ketaatan kepada Allah, hati yang lapang, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai. Baik, ya ini dia. Dan semoga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada keluarga Julihi Sakinah.

Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Salam Khamis. Salam menyapa katanya dari kejauhan. Jodoh di mata dekat di hati. Salam sayang, sayang rindu untuk ahli keluarga dan dan sanak saudara mara sahabat handai di negara Brunei Darussalam. Ya. Semoga sentiasa sehat walafiat hendaknya mulakan harimu dengan senyuman, hati yang tenang dan sabar dan akhiri dengan alhamdulillah. Amin amin amin ya Allah. Ya hadir dari Kampung Menumpuk Sabah, Malaysia. Rosmahani Mawarni Biru Ani.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.